0: Wal fa Jesus fa jenach, hane getagana kogra kalor darshun dorish, agus ma vi, on na kanal hene gabude nayen, na riyalaha masil dinye vien sa nam, vi shtal vreshti khoshtrika fa dudda, agus na rahalak shaga jevi yan, jia darshun hene sa narekhoj, ranyumakke benjewuna vi yan, agus fede pui blish, agus han sa shtahad, agus usa sa hennim, agus arnoje noje, Nir lakke fara visti agla biravish. Khosh agen khravnish ki khoshrak agas nar hegu sistnish ki khoshrak nar vi mui khafa chara chret lakku agas gora da hon bok agas nar stadu khravnish ki khoshrak vi ginar vi stila hau kun ei rodina kala hanun togana khada rast agas chulti mu do bonu ron chan has ke digyo kun isar na tashaim sis namalahat vi ga yekles ikhar uhtrakh agas dakshalar agas di nashun dorish Agus mushin hengi khushin kiegla bihidin ari visti haq shasi ishtilashki khashrikada ahar balwin tishki khashrikka khaslatad garrafa cha gannad agus vien bohulini vien mui fisha chanlu vredi gala ach nirhvirni han katnan kawaddi vien kanala mui rava agus nirhada jewula kriya trastan den orlach nara halash aga jemuz vien agus garon fara mui bre bontashtada rada vien gorasdi nirha shayen dahak ayin urin vegi vien gisi gharjani Ohorti da dawu ha vikunya lishkida agasan chan haksha dula na vejvi muhi gisisti agas dula na frindi chireen. Beginta noganat nara halaksha gorosha guliyakta na haye waistir tibusti. Beginta rachreta laku agas amat lish agas bala ha jahasha shuas krik agimak buya goyshan friik rumish agas na yey agas ka jin laatasan amullahad tan friik tocha shuas krik agas nidaasan ireya kany eta lorik hiena agus ni len nende jo kin kasan a gaure sa de skel na wala kasan kiena la fekal do asig shuwe sa tu wiliga agus in chune hensha mata chienas heglimu chunen khoshuwe sa shor portiyat kabe mos wolumai ja
1: chun hay shana
0: chun hay shana chun vi sha hanim
1: khoshuwe spashnay
0: agus a khovru nar khoshan kriye trasner goye bigensen dar rosha guliyatlis na babudakh te Fi'n siŵn ddysg yn ystyllar i'r maddyn cymahig sy'n chyd po a ti'n ddysg.